Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: sekali pun kopi kekinian ya kan makin ramai saja.
1: Iya, betul. Tau kuseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sah. Sekarang banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sila itu ya. Satu, dua, tiga.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dengan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib, air itu bukan cuma buat sekarang, tapi

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, pengurus besar olahraga salam seluruh Indonesia mengibarkan bendera merah putih di bawah lauk teluk pemutaran Buleleng Bali. Dan upacara bolaut diikuti pengurus PB Pusi Karang Divers Indonesia

0: serta perwakilan Polsek Gerokgat setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PB POSI bersama dengan Karang Divers juga menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Pranarif di Bali. Penanaman tersebut juga menjadi bagian kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang bersama. Informasi selanjutnya juga teman, fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Dan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, berkembangnya fenomena iot positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi cuaca hujan di Indonesia. Menurutnya pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini menurutnya upayanya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan juga efisien. Informasi terakhir kita, teman Pro 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia merespons cepat penanganan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penanganan tanggap darurat tersebut mencakup pelayanan kesehatan hingga distribusi bantuan logistik ke sejumlah pengungsian masyarakat. Dan pastinya Boni menambahkan bahwa koordinasi penanganan bencana melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan TNI, di mana sinergi antar lembaga tersebut menjadi model penanganan kondisi darurat yang efektif di berbagai wilayah Indonesia. Informasi lengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

How Stuff Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci, membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Bersama Prodora Riamon, teman Produa, kali ini beberapa hiburan lagu-lagu pop Indonesia dihadirkan untuk kamu yang mau bergabung, silakan ya. Dan spesial untuk teman Produa di layanan WA untuk yang mau gabung 081356245884.

Body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Zaman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Bersama Produra Riambon, teman terbaik kamu, teman Produ aku balik lagi. Dan Raim Laude, ya, telah menemani kamu. Ada beberapa hiburan juga untuk semua teman Produ.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Rahman Pro 2, satu lagu lagi ya sebelum kita beranjak ke lagu-lagu mancanegara. Pro 2 Hits Leads, lagu mancanegara untuk kamu di siang hari ini. Sekaligus saya entah pamit, setelah ini ada Tio temani kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

nomor 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Program FM teman terbaik kamu, ada Gracie Abrams dengan Hit The World. Teman Pro 2, aku masih menemani siang kamu hari ini. Kita di Pro 2 Request Mancanegara. Kamu boleh bergabung di social media kita di Instagram, boleh DM atau kamu boleh WhatsApp di 0813 5624 5884. Aku tunggu ya beberapa menit lama sampai nanti di jam 12 siang. Teman Pro 2, ketinggalkan Gracie Abrams dengan Hit The World-nya. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Tetap dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman Pro2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kan ini kalau yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, Osen setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, Station on
1: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
2: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung pendasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
1: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
2: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
1: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
2: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapija.
3: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Baik teman Prodi, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Prodi FM. Beberapa lagu yang kamu request masih terus kita putar, teman Prodi ya, lagu mancanegara. Berikutnya ada Chris Brown dengan For a Moment, Langley dengan Be Heart, dan juga ada Drake dengan Janis TV. Kita dengarkan Prodi FM.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Hai teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

teman-teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

Baik teman Pro, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Pro FM ya. Jam 12 lebih 13 menit, yang belum makan siang aja dulu teman Pro 2. Aku masih menemani kamu dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk siang hari teman Pro 2. Nanti informasi UMKM dan juga kuliner menemani kamu kurang lebih sejam ke depan sampai nanti di jam 1. Aku hadirkan diri satu dari Asira Zamita dengan Waiting Coming Home, spesial buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM siang ini.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Oh ini enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: cuma makanan

Rudu FM teman terbaik kamu, ada Nuka dengan Senja Sudut Kota yang sudah hadir ya malam lagi. Siang hari ini teman perlu, wah maksudnya seperti itu. Oke, aku update dulu satu informasi UMKM teman Pro 2 untuk kamu siang hari ini.

Nah, teman perlu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan hari ini meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PK sebagai strategis untuk mentransformasi manfaat jaminan sosial menjadi modal produktivitas bagi keluarga pekerja. Program yang diikuti oleh 1.426 penerima manfaat ini diluncurkan secara nasional di Bandung. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Lee meresmikan langsung kegiatan tersebut didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain. Program PK merupakan bentuk nyata dari semangat Filipian Protection di mana perlindungan jaminan sosial tidak hanya berhenti pada pemberian santunan tunai, melainkan berlanjut pada pendampingan agar ahli waris mampu membangun sumber penghidupan baru secara mandiri. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Lee memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif hal ini. Menurutnya program PK selaras dengan astacita Presiden dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan wirausaha baru atau

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih cerah.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Virgo dengan Tasyatara teman Prodo. Aku masih menemani siang kamu hari ini. Aku mau update informasi olahraga untuk kamu. Datang dari turnamen World Champions, Badminton World Champions yang sedang berlangsung di New Delhi, India teman Prodo, yang sudah memasuki babak 32 besar ya untuk hari ini.

Nah, teman Purwakanda campuran Bimo Prasetyo Arlia Nabila menyelamatkan 4 match point untuk memenangi laga debut mereka pada kejuaraan dunia di New Delhi. Bimo Arlia bangkit dari ketertinggalan 16-20 pada game penentu sebelum menundukkan pasangan Prancis Julian Moya dan Lia Palermo 21-12, 31, 22, 20 pada babak 64 besar. Bimo mengatakan mereka berusaha tidak melakukan kesalahan sendiri ketika berada dalam posisi tertekan tersebut dan memiliki berkonsentrasi satu poin demi satu poin. Sementara itu di pertandingan lainnya, teman Pro 2 Rian Gloria menang mudah untuk melaju ke babak 30 besar kejuaraan dunia kali ini, di mana ganda campur Indonesia ini Rehan Gloria menang mudah atas pasangan Malaysia Wong Ti Chi Lim Cheu Sin pada babak pertama kejuaraan BWF 2026 di New Delhi. Rehan Gloria menang dengan kemenangan 2 game langsung 21-16, 21-3.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Nah teman bro, kita update informasi olahraga lainnya. Ini petenis Indonesia Janice Chen terhenti pada babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio pada hari Selasa waktu setempat. Pada pertandingan itu tenis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan Mira dengan skor 0-2 yaitu 1-6-5-7. Kelahan ini membuat langkah Jen terhenti pada turnamen ini setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Victoria Golubic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan?
1: Tinggal bakomen terus. Cuma ribantu kan?
0: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kan? Ini deng gula sekarung-sekarung nih. Ngubah pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin par bali akang kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par bali akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun mbak saudara di kampung Olele sana tuh butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kampung hati malaikat batuli.
1: Iyo jua, makanya bantu. Sus yang kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karun-karun tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Baik teman perlu kita update informasi dari dunia hiburan untuk kamu siang hari ini. Nah, kemarin aku sempat sounding soal film Spider-Man yang mencapai box office dan menjadi 8 dari keseluruhan film yang mencapai 2 miliar pendapatan ya, US dollar teman Prodo. Wah, bisa dibayangin sekaya apa nanti ya para apa ya, jadi balik layar termasuk teman-teman dari MCU ya, Marvel Cinematic Universe teman Prodo. Nah, terkait dengan film ini aku bakal hadirkan satu film dari Vin Diesel ya, yang kelanjutan dari Fast and Furious, sekarang judulnya Fast Forever teman Prodo. Nah, ini aktor Vin Diesel memberikan bocoran untuk film Fast Forever yang telah memiliki jadwal mulai syuting produksi pada Desember ini. Ya, laporan dari Variety pada hari Kamis, maksud kami dari Senin kemarin, menyatakan bahwa mereka mulai syuting pada Desember jika bisa memenuhi permintaan dari pihak studio. Fast Forever merupakan film seri ke-18 sekaligus terakhir dari film berlabel drama aksi Fast and Furious, dan Vin Diesel sendiri mengatakan dirinya berada di tempat yang baik untuk menggarap film tersebut dan mengakui melewati proses menemukan cerita mulai 4 tim penulis dan 4 tahun pengembangan untuk mendapat sesuatu yang dinilai layak menjadi sebuah film final. Wah. Beberapa film yang waralaba sekarang udah mencapai final ya. Kemarin tuh ada keberapa tahun lalu ada aduh aku lupa lagi judulnya. Mission Impossible sudah di season terakhir, bukan season ya. Di saga terakhir teman Perdo udah tamat juga saga terakhir, bahkan filmnya 2 jam lebih, hampir mereka di 3 jam. Bisa dipastikan Fast Forever merupakan film terakhir dari Fast and Furious. Ya, waralaba ini mungkinkah akan mencapai 3 jam syuting, 3 jam syuting, 3 jam durasi film. Ya, siapa tahu bisa ya teman Perdo. Oke, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok. Siapa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Nah teman berdua, kita ke informasi lainnya. Ini membanggakan film layar lebar asal Indonesia, Solata Teteman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih, dijadwalkan tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang berlangsung di Ibu Kota Amman 14 hingga 20 Agustus 2026. Saudara, film tersebut Ihwan Persada dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Makassar mengatakan bahwa film Solata ini telah diputar di beberapa negara Eropa Timur dan telah memperoleh penghargaan internasional juga, kembali hadir dan mengikuti ini festival film di Yordania. Ihwan mengatakan keikutsertaan film pada festival tersebut mendapat dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Yordania, dan film ini dijadwalkan tayang pada hari Selasa waktu setempat ya. Film Anak dari Majordania yang mendapat dukungan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF terselenggara untuk kelima kalinya tahun ini. Film Solata sendiri berkisah tentang Angkasa, seorang guru relawan dari Jakarta yang mengajar di wilayah Pegunungan Olon, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan mendapati program kelas jarak jauh tidak berjalan dengan baik. Di sana Angkasa bertemu dengan 6 orang murid yang memiliki nama mirip dengan Presiden Indonesia, yaitu Karno, Harto, Wahid, Bambang, Mega, dan Habibie.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Baik teman-teman perlu kita update informasi paling baru sore ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Sebanyak 7 penghargaan berhasil diraih para pelajar dan sinias muda dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026. Ajang ini menjadi ruang bagi pelajar SMA dan SMK sederajat untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengangkat budaya dan persoalan kehidupan masyarakat Maluku melalui karya audiovisual pada Sabtu 15 Agustus 2026. Malam penganugerahan Festival Film Pelajar Maluku 2026 turut dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Asin 3, Wali Kota PIC Dana Indonesianya Maluku Mezak Wakim, Direktur Universitas Terbuka, General Manager Telkom, serta Kepala Sekolah SMA SMK Sekota Ambon. 7 kategori penghargaan diberikan kepada karya dan pelaku perfilman pelajar yang dinilai terbaik. Penghargaan film pendek terbaik, fiksi terbaik dari diraih oleh film Menyuling Keringat menjadi gelar dari SMA Negeri 1 Buru disutradarai oleh Mahendra Arif Rizky Hariputra. Sementara itu penghargaan film pendek dokumenter terbaik diberikan kepada Mengalirnya Tragedi Cuci Parigi dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah yang disutradarai oleh Amira Saban.

0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, teman perdua, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21 waktu 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, Badan Geologi juga menyebut aktivitas vulkanis Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Informasi lainnya. Liverpool memulai musim 2006-2007 dengan bertandang ke St James Park untuk menghadapi Newcastle United pada hari Minggu 23 Agustus nanti. Laga ini juga merupakan pertandingan kompetitif pertama Andoni Iraola sebagai pelatih kepala The Reds. The Reds tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan Premier League terakhir melawan Newcastle. Mereka meraih 14 kemenangan dan 5 seri, serta tidak terkalahkan 9 lawatan terakhir ke St James Park. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: teman terbaik kamu.
1: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
2: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
1: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
2: Makasih Ika, mulai dari sekarang

jiwa, dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: 102 FM The One True Way. Kamu ada Mahin dengan Menyala. Yes, aku mungkin masih menemani kamu sore hari ini, teman Pro 2 ya. Sekarang jam 3:30. Biasanya kalau 3:30 gini kita agak lesu ya. Tapi kalau makanan udah masuk ke dalam perut, kayaknya udah segalanya udah terlupakan. Jujurku tak percaya. Oke, aku masih ada beberapa kabar menarik untuk kamu sampai nanti pesan jam 5 sore pokoknya waktu aku.
1: Kematar

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

FM The One terbaik kamu. Aku mau update dulu informasi dari Kota Ambon, teman produan. Kita tahu bahwa salah satu ikon dari Kota Ambon adalah Jembatan Merah Putih, teman produan, dan Teluk Ambonnya. Nah, tahukah kamu nanti Teluk Ambon dipromosikan lewat Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026, di mana memang keindahan bawah laut Teluk Ambon menjadi salah satu potensi yang ingin diangkat melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Ajang yang digelar di Pantai Halong Kodaeral 9 Ambon pada 19 hingga 20 September mendatang diharapkan mampu memperkenalkan wisata Bahari Maluku ke tingkat nasional hingga internasional. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodaeral 9 Kolonel Laut P. Irwin Kurniadi mengatakan bahwa turnamen ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga, namun juga menjadi sarana mempromosikan kekayaan alam bawah laut Teluk Ambon sekaligus memperkuat keintaan masyarakat terhadap laut.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Crindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Nah teman Produa, aku balik lagi. Ini ada informasi baru. Ini cerita tentang Banda Nera kembali dihidupkan melalui film dokumenter berjudul Merawat Masa Depan di Ujung Jalur Rempah. Karya tersebut mereka memori kehidupan persoalan serta harapan masyarakat Banda dari perspektif lingkungan, sejarah, budaya, dan generasi muda. Nah, film ini lahir dari perjalanan dan kolaborasi jumlah pemuda yang berupaya menghadirkan cerita Banda melalui medium audiovisual. Dalam proses pengembangannya, tim produksi juga bertemu dan berdiskusi dengan Lukman Aang, penulis buku Tanah Pala, yang merekam cerita dan ingatan tentang Banda Nera melalui karya tulisnya. Sementara itu, co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syaputra SE, mengatakan bahwa film dokumenter tersebut tidak dirancang hanya sebagai karya audiovisual, tapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun ruang dialog dan kolaborasi pemuda. Menurut Wanda, Kawan Alam Indonesia tengah menyiapkan rencana penayangan film dokumenter tersebut di Yogyakarta bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026.
1: Biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Baik teman Produa, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Produa FM. Kita update dulu informasi paling baru teman Produa. Ini cerita tentang Banda Neira kembali dihidupkan lewat film dokumenter berjudul Merawat Masa Depan di Ujung Jalur Rempah. Karya tersebut mereka memori kehidupan persoalan serta harapan masyarakat Banda dari perspektif lingkungan, sejarah budaya, dan generasi muda. Film ini lahir dari perjalanan dan kolaborasi jumlah pemuda yang berupaya menghadirkan cerita Banda Neira melalui medium audiovisual. Dan dalam proses pengembangannya, tim produksi juga bertemu dan berdiskusi dengan Lukman Ang, penulis buku Tanah Pala, yang banyak mereka mencerita dan ingat tentang Banda melalui karya-karya tulisnya. Sementara itu, co-founder Kawan Alam Indonesia Wanda Saputra SM mengatakan bahwa film ini dirancang hanya sebagai karya audiovisual, tapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun ruang dialog dan kolaborasi pemuda. Dan menurut Wanda, Kawan Alam Indonesia tengah menyiapkan rencana penayangan film dokumenter tersebut di Yogyakarta bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau, dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Nah, teman, perlu informasi terakhir, pemerintah Kota Ambon resmi menyusun gambaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Ambon diproyeksikan mencapai sekitar 247,56 miliar rupiah, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar 886,94 miliar rupiah. Dari sisi pengeluaran, belanja daerah pada tahun 2027 dialokasikan sebesar 1.079 triliun. Anggaran jumlah ini dirancang untuk menopang berbagai sektor vital daerah.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di Sore Ceria kali ini. Wah, seru banget sore-sore hari ini. Seperti yang sudah kalian tonton ya teman Pro 2 di Instagram kita. Sore hari ini kita bakalan ada dialog spesial ya dengan dua narasumber yang sudah hadir ke studio tentu saja. Dan kali ini kita bakalan ngebahas soal kolaborasi pemuda untuk Banda Neira selama 1 jam ke depan. Itu. Oke, dan teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Ambon sore ini udah bergabung ya dua orang narasumber ya yang sudah duduk di sana di kursi narasumber kita. Oke, langsung aja kita sapa ya kali. Ada Kakak Zafiar Gani Fairuz Zamzani. Oke, selamat sore Kakak. Oke. Selamat sore Kakak.
1: Selamat sore Kakak.
0: Oke. Okay. Masuk ya, masuk. Dan ada Kakak Syafin Alfarisi. Halo Kakak Syafin.
2: Halo Kak.
0: Halo. Oke. Okay. Kakak ini dipanggilnya siapa? Zafiar.
1: Zafiar atau Jeb juga bisa.
0: Jeb.
1: Jeb.
0: Jeb. Ya, oke, okay, Jeb. Sama Kakak Syafin ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Jadi aku mau kenalin dulu ya siapa sih Kakak-kakak berdua ini. Jadi Kakak Zafiar ini adalah dari divisi pendidikan ya Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa.
1: Betul.
0: Betul. Terus kalau Kakak Syafin ini divisi lingkungan, benar ya Kak ya?
2: Betul.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, seru banget ya teman Pro 2 kali ini kita ketemu sama kakak-kakak yang keren-keren ini yang kemarin habis mengabdi gitu ya, istilahnya ke Pulau Banda. Ke Kepulauan Banda Neira. Nah, kalau misalkan ada yang ada pepatah ya, Sultan Syahrir bilang katanya jangan mati sebelum ke Pulau Banda. Iya, ini berarti kalau habis ini boleh mati.
1: Enggak
0: ya. Bercanda ya. Oke, dan kemarin itu mungkin kita nanti akan bahas ya gimana detailnya kegiatannya di sana, pengabdiannya apa saja yang sudah dilakukan di sana. Tentu saja juga sama teman-teman yang lain yang sudah nonton juga di belakang sana ya enggak. Oke. Dan juga teman berdua aku mau nginfoin buat kamu kalau misalnya kamu mau tanya-tanya langsung sama Kakak Zafiar dan juga Kak Syafin. Bisa langsung chat aja ke nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 atau kamu juga bisa DM di Instagram kita @rripro2ambon atau juga kamu langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom live chat ya. Nanti aku sambil bacain di sini. Dan teman Pro 2, langsung aja kita ngebahas soal apa aja sih kegiatan kemarin ya yang sudah dilaksanakan di Banda Neira. Mungkin boleh diceritain dulu Kak, kemarin itu kegiatannya seperti apa gitu. Silakan.
1: Oke, jadi kemarin tuh kita lebih fokus ke pendidikan, pendidikan generasi muda sama ke lingkungan alamnya gitu.
0: Oke.
1: Kalau pendidikannya itu kita kemarin kegiatannya itu ada ke seminar motivasi gitu kayak ke SMA-SMA yang mau kuliah gitu, lebih khusus ke kelas 12-nya sih yang mau kuliah ke luar negeri ataupun kuliah di Indonesia gitu. Jadi kita ngasih motivasi ke mereka gitu bahwasanya walaupun mereka hidup di pulau gitu, mereka bisa kuliah dimanapun gitu, di daerah manapun. Terus juga kemarin juga kita ngajar ke SMP SD, SMP, SMA itu kita ngajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga abis itu juga kita merayakan ini membantu warga juga membuat ini apa buat 17 Agustusan.
0: Uh-huh.
1: Membantu merayakan warga 17 Agustusan. Terus juga kita juga kemarin di SD juga ini mengajari ikut meriahkan untuk 17 Agustusan, mengajari anak-anak SD ini buat persiapan 17 Agustusan gitu. Terus untuk kalau lingkungan bisa Bang Syafin sih yang jelasin.
0: Oke,
2: untuk kegiatan lingkungan kami ya, sebenarnya untuk isu lingkungan di Banda itu kan memang sebenarnya luas ya dan kompleks gitu, tapi memang kami fokuskan terkait sampah begitu. Jadi kemarin itu memang kegiatan kami sasarannya memang hampir sama dengan yang pendidikan ya. Jadi memang di sekolah juga, kemudian ada pesantren juga. Itu kami mensosialisasikan terkait pemilahan sampah sih, lebih fokusnya. Jadi memilah sampah organik dan organik begitu. Kemudian selain terkait itu juga kami juga sempat ikut juga dengan kegiatan dengan organisasi lain yang ada di Banda Neira gitu. Waktu itu dengan CTC itu kami keliling pesisir gitu untuk mencari, ya untuk mulung sih lebih gampangnya ya. Jadi mengumpulkan sampah terus ngeliat, ya meninjau kondisi di lapangan lah seperti apa begitu. Kondisi sampah ada, yang ada di sana. Kemudian juga selain itu untuk kegiatan lingkungan itu ada juga patroli laut. Jadi memang di kawasan Bandai Nera itu kan ada kawasan konservasi perairan ya. Jadi kami sempat meninjau kawasan konservasi yang ada di sana juga gitu. Jadi kita keliling keliling pulau lah kurang lebih.
0: Oke. Menarik ya, mulai dari pendidikan sampai lingkungan gitu. Tadi tadi disampaikan ngasih sosialisasi ke SMA-SMA khususnya kelas 12 gitu ya. Gimana antusiasmenya di sana, Kak?
1: Kemarin sih mereka antusiasme sangat luar biasa gitu. Banyak juga yang apa ya pengen kuliah gitu. Cuman apa ya, mereka tuh masih ragu terhadap diri mereka masing-masing gitu. Kayak apa, kadang kita nanya ke mereka siapa yang mau di sini, siapa yang mau kuliah gitu, di kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri, mereka itu masih ragu terhadap diri mereka masing-masing gitu. Kayak angkat tangan pun juga masih setengah-setengah gitu, nggak percaya diri masing-masing. Cuman kemarin kita juga ngasih apa ya, kayak wejangan ataupun sepatah ke mereka gitu, bahwasannya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu pesimis sama diri sendiri, harus percaya sama apa, potensi diri masing-masing, bahwasannya walaupun hidup di pulau yang kecil, tapi kita juga harus punya cita-cita seluas dunia gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti memang kehadiran teman-teman di sana tuh buat memotivasi anak-anak yang ada di sana supaya kayak ayo bermimpi gitu, ayo meraih mimpi itu. Oke. Terus tadi kegiatan juga ada kegiatan patroli laut ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, aku belum ada gambaran sih jujur patroli laut tuh kayak gimana. Apakah kita kayak free dive nelusurin sampah atau gimana gitu, atau pakai kapal aja gitu berkeliling atau gimana tuh, Kak?
2: Nah, untuk yang patroli laut itu konteksnya sebenarnya adalah kita meninjau kegiatan ekonomi apa saja yang ada di kawasan konservasi perairan itu gitu. Jadi kita melihat secara langsung itu di lapangan ada kegiatan ekonomi apa aja, misalnya ada yang mancing, apakah ada yang bikin rumpon gitu-gitu, kita melihat di lapangan. Nah, untuk bentuk kegiatannya sendiri sebenarnya kami cuma di kapal sih, Kak. Jadi keliling-keliling pulau itu kami pakai kapal terus gitu.
0: Oke. Yeah. I see. Oke deh. Kakak, kalau boleh tahu nih, kenapa milih Banda Neira sebagai lokasi kegiatan untuk pengabdian masyarakat di PPI dunia kawasan Amerika Eropa ini?
2: Oke, jadi sebenarnya latar belakang kami kenapa memilih Banda Neira itu yang pertama karena value secara historisnya Banda Neira sendiri ya. Jadi kan memang Banda Neira itu kalau ditilik sejarahnya itu memang dia adalah apa ya, bisa dikatakan tempat kolonialisme masuk di Indonesia pertama kali gitu. Kemudian kami melihat di sana memang dari sejarahnya itu, dari kolonial, dari zaman kolonial sampai sekarang begitu, ada banyak perubahan. Kemudian juga karena dia bentuknya kepulauan gitu, pulau-pulau kecil begitu, jadi memang apa ya, bisa dikatakan memang kalau pulau-pulau kecil itu memang lebih rentan begitu dari lingkungannya, kemudian juga akses terhadap pendidikan begitu. Jadi memang concernnya memang kesana sih.
0: Oke. Jadi dari sisi historisnya itu tadi ya, Kak ya, sama kondisi geografis yang ada di sana juga.
2: Kondisi geografis.
0: Oke. Nah, Kakak, kalau misalkan Banda Neira kan tadi ya yang seperti Kakak bilang ada sejarahnya, terus juga ada keindahan alamnya. Nah, dari hasil pemantauan yang dilakukan di sana ya, Kak. Menurut Kakak nih, apa sih potensi terbesar gitu yang menonjol di sana? Mungkin dari sisi alamnya atau mungkin dari sisi SDM-nya gitu, dari pendidikan atau generasi mudanya gitu. Silakan.
1: Kalau menurut aku sih lebih di sisi sumber daya alamnya. Karena kehidupan sehari-hari ataupun pekerjaan mereka itu di laut. Kalau misalkan sumber daya mereka itu dijaga ataupun lingkungannya jadi jaga gitu, bersih dan lain-lain, nggak ada sampah, mungkin lingkung apa, sumber dayanya nggak bakal habis-habis gitu, bakalan terus ada terus juga. Ditambah lagi kalau misalkan ditambah dengan pendidikan yang lebih berkualitas daripada pemudanya, mereka bisa mengolah sumber daya alam itu menjadi apa ya, rezeki apa, ataupun pekerjaan apa, membangun ini, apa ya namanya, membantu masyarakat di sana gitu. Jadi nggak di situ-situ aja gitu, jadi ada motivasi-motivasi baru gitu. Itu sih.
0: Oke. Berarti memang dari SDM-nya juga
1: SDM-nya itu sumber daya alam.
0: Berpotensi
1: Betul,
0: gitu, dan sumber
1: itu
0: daya alamnya.
1: sebenarnya juga.
0: Oke. Kalau sumber daya alam berarti rempah-rempah gitu
1: Ya,
0: atau?
1: rempah-rempah juga dan laut juga. Ikan-ikannya itu mereka banyak gitu. Jadi gitu.
0: Oke, kakak. Nah, mungkin apa gitu? Kalau misalkan aku sejujur belum ngelihat kayak cuplikan-cuplikan video dari kakak ya. Cuman aku pikir kayak keren banget sih kayaknya. Kemarin sempat-sempat baca juga berita terkait dengan kegiatan kakak yang dilakukan di sana. Nah, kalau bicara tentang daerah kepulauan dan juga pembangunan SDM sekaligus juga mungkin pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana, Kak. Nah, menurut kakak kan nih, seberapa penting sih gitu peran anak muda dalam pembangunan yang berkelanjutan itu?
2: Mungkin kalau misalnya konteksnya terkait pembangunan ya gitu. Jadi kan yang kami ketahui gitu ya, dan kami sudah meninjau di lapangan juga gitu, kalau kawasan ya Kepulauan Banda Neira itu kan memang kedepannya itu ada, memang ada rencana pembangunan khusus gitu ya dari pemerintah gitu kan. Dari Bappenas itu kalau nggak salah, kalau yang sekarang itu yang sedang sedang kelihatan itu dari pariwisatanya memang kan. Jadi pembangunan pariwisata di sana itu memang lagi berprogres gitu, dan kalau kami lihat di lapangan memang dari Pulau Banda, kemudian Naira, kemudian Gunung Api, Pulau Syahrir, Pulau Hatta itu memang ada, memang kelihatan ada arah pembangunan pariwisata di sana gitu. Nah, konteksnya nih misalnya contohnya kalau misalnya khusus terkait pariwisata aja gitu. Jadi memang untuk membangun pariwisata itu nggak serta-merta kita cuma melihat pembangunan fisiknya aja begitu kan. Jadi pembangunan infrastruktur itu nggak cuma fisik, tapi juga juga pembangunan infrastruktur infrastruktur manusianya gitu. Jadi memang pendidikan di sini memang ya jadi pondasi awal gitu untuk pembangunan itu gitu. Nah, mungkin selain pariwisata juga sebenarnya di sana itu ada dikembangkan untuk perikanan gitu. Perikanan itu contohnya misalnya di Pulau Run gitu. Kemudian kalau untuk Banda Besar itu memang sebagian besar itu perkebunan gitu. Pulau Banda Besar, kemudian juga Pulau A itu perkebunan gitu, gitu sih.
0: Oke. Mungkin kita break dulu kali ya kak ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Aku juga mau ngingetin juga buat teman Pro 2 ya yang mau tanya-tanya langsung sama kakak Xavier dan juga kakak Syafin, bisa langsung dikirim aja pertanyaannya. Nanti aku bakal tanyain. Kita bakal break dulu sebentar. Nanti kita akan balik lagi. Oke. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, kita juga masih bersama dengan kakak Xavier dan juga kakak Syafin. Oke, kita sapa lagi, halo kakak-kakak.
1: Halo
2: Halo.
1: Kak.
0: Oke, yes. Nah teman Pro 2, kita masih ngebahas soal kegiatan kemarin yang di Banda Neira ya, kolaborasi pemuda untuk Banda Neira. Oke. Nah, aku mungkin mau ke Kak Xavier dulu ya, mungkin ini karena mungkin lebih spesifik ke pendidikan gitu. Nah, ada nggak sih Kak di sana itu kayak misalkan anggapan gitu, anak-anak yang tinggal di daerah kepulauan itu memiliki akses informasi pendidikan yang terbatas. Nah, terus apa tantangan yang teman-teman lihat terkait akses informasi itu di sana, gitu, di Banda Neira?
1: Tantangan akses informasi terbatas pasti sih. Soalnya apa ya, yang mereka tahu universitas kayak ya udah universitas tuh di sana ada Universitas Banda Neira, ya udah universitas tuh Banda Neira aja. Kayak mereka tuh kadang kurang tahu UI, UGM dan lain-lain gitu. Kayak misalkan apa ditanya juga ke mereka mau kuliah di mana, kuliah di Banda Universitas Banda Neira, itu saja yang tuh yang apa mereka tahu gitu universitas mana. Terus solusi mungkin kemarin kita juga udah ngasih tahu apa berbagai walaupun apa berbagai beasiswa gitu buat mereka yang kurang mampu gitu. Karena apa ya, salah satunya juga tantangan mereka tuh lebih ke ekonomi. Ditanya mereka tuh pengen kuliah atau enggak, pengen kayak semangat pengen, cuman mereka tuh ada yang bilang kayak ekonomi kurang ataupun mau tinggal di mana itu lebih mereka tuh kurang tahu. Makanya kemarin kita ngasih banyak apa nge-share banyak informasi juga ke adik-adiknya tentang beasiswa, ada beasiswa apa beasiswa swasta ataupun beasiswa negeri, ataupun kemarin juga kita nge-share ke mereka tuh beasiswa luar negeri gitu kalaupun apa ada yang mau ke kuliah di luar negeri. Terus juga kemarin juga kita kolaborasi sama gurunya, kalaupun ada mau dari mereka yang apa benar-benar semangat kuliah gitu, kita dari PPIDK Amerop sama teman-teman volunteer siap apa ngejembatani mereka gitu biar bisa apa tercapai ataupun ingin kuliah di luar pulau luar pulau gitu seperti di Jawa ataupun di luar negeri gitu.
0: Oke. Berarti tadi ya memang ada gap informasi
1: Betul,
0: di sana
1: betul.
0: dan dari teman-teman yang datang juga memberikan informasinya
1: Betul.
0: itu. Oke. Nah, tadi juga disampaikan katanya mengasih pembelajaran bahasa Inggris juga.
1: Betul.
0: Nah, menurut Kak Xavier nih, menurut Kakak kenapa bahasa Inggris itu jadi salah satu hal yang dianggap penting gitu untuk diperkenalkan ke anak-anak muda yang ada di Banda Neira?
1: Salah satunya karena Banda Neira itu tempat wisata. Itu bahasa bahasa Inggris sangat penting karena banyak sekali apa ya
0: turis-turis ya.
1: Ya betul, turis-turis banyak sekali turis-turis yang ke Banda Neira. Kemarin juga kita sempat bertemu dengan turis yang Jerman dan lain-lain lah banyak. Makanya kenapa salah satu salah satunya itu kenapa bahasa Inggris itu sangat penting karena bahasa Inggris itu apa ya bahasa yang digunakan semua dunia. Kalau misalkan kita keluar Indonesia pun salah apa bekal yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Kalaupun kalau kita nggak tahu bahasa Inggris kayak susah gitu untuk komunikasi ke orang lain, kayak masa kita pakai bahasa isyarat gitu kepada orang lain gitu berartinya.
0: Agak
1: komunikasinya gitu
0: agak ini ya,
1: agak aneh gitu.
0: Agak aneh bener-bener. Dan sekarang juga kalau misalkan aku lihat ya, entah itu mau keluar negeri ataupun enggak, bahasa Inggris tuh kayak bisa dibilang bare minimum juga enggak sih Kak?
1: Itu ya bare minimum.
0: Kerjaan-kerjaan
1: ya.
0: Juga banyak yang salah satu requirement-nya harus punya skill bahasa Inggris
1: betul.
0: Gitu. Dan kalau misalkan kamu punya skill itu pasti juga apa
1: nilai
0: ya?
1: Plus
0: nilai
1: gitu.
0: Plus
1: betul.
0: Juga. Oke. Menarik sekali ya. Dan aku juga baca kemarin katanya teman-teman yang datang ke sana itu juga bikin kayak mini library gitu ya.
1: Ah iya, tadi sempat lupa saya mention untuk mini library-nya itu. Kemarin kita juga sebelum berangkat ke Banda Neira itu kita teman-teman dari volunteer dari PPD Kamerop juga kita nge-open donasi di buku di Pulau Jawa bagi teman-teman apa di sekitar Pulau Jawa itu yang pengen ngedonasiin buku-bukunya untuk teman-teman kita di Banda Neira. Alhamdulillahnya kemarin kita banyak sekali teman-teman apa dari Pulau Jawa yang ngedonasiin bukunya. Kita juga sempat bikin mini library di apa Yayasan Warna-Warni gitu, kayak Yayasan Warna itu kayak komunitas anak-anak muda yang apa ya ingin meningkatkan skill mereka gitu, mau dari nyanyi ataupun dari apapun itu tempat wadahnya gitu dari mereka. Nah, jadi kita bikin apa mini library di di tempatnya itu, di yayasan warna-warnanya itu, sama anak kita kita juga apa ya namanya, ngebuat bukan ngebuat ya, nyusun nyusun lemari-lemarinya itu, terus nyusun buku-bukunya itu ditemanin sama anak-anak yayasan warna-warnanya gitu, dibarengin sama anak-anaknya gitu.
0: Jadi perpustakaannya buat mereka, tapi
1: Ya,
0: mereka juga ikut bantuin bikin
1: betul
0: ya.
1: itu.
0: Wah, seru banget sih pasti sih. Kalau boleh tahu pesertanya di sana ada berapa, Kak, selama kegiatan itu, Kak?
1: Peserta yang mana?
0: Peserta yang itu kan kegiatannya kan banyak gitu kan,
1: Ya.
0: totalnya gitu.
1: Kalau untuk yang
0: Atau mungkin
1: mana?
0: yang mana ya? Ya, tadi kan ada sosialisasi
1: Ya,
0: juga,
1: betul, banyak
0: benar-benar
1: sih.
0: banyak ya berarti
1: Ya.
0: ya. Oke. Berapa sekolah mungkin? Berapa sekolah yang
1: Berapa
0: disosialisasiin?
1: sekolah sosialisasiin kemarin, ada sekitar berapa, 5 lebih lah pokoknya itu.
0: 5 lebih.
1: Di SMA-nya itu ada 5 lebih lah.
0: Oke.
1: 5, sekitar 5 lebih.
0: Itu kan kalau dari Yayasan Warna-Warni ini lebih ke apa? Anak-anaknya tuh lebih ke anak-anak SMP, SMA atau
1: Gabungan, ada
0: gabungan?
1: SD, SMP, SMA. Jadi terbuka untuk umum gitu.
0: Oh, jadi rame juga
1: Ya
0: ya
1: udah,
0: pasti ya.
1: pemuda-pemuda gitu intinya tuh, yang ngumpul buat apa ya, kayak ningkatin skill ataupun juga buat ya apa ya, kayak lebih ke fokusnya tuh lebih ke ningkatin skill gitu loh. Komunitasnya itu yang menampung itu. Jadi gitu sih.
0: Oke. Menarik, menarik, menarik. Tapi kalau misalkan dilihat ya, setelah kita naruh nih pojok baca di sana gitu, gimana cara mungkin kakak memonitoring atau mungkin kayak apa ya, memastikan gitu buku-buku itu tetap dimanfaatkan buat mereka? Apakah ada kayak mungkin sesi kedepannya kayak misalkan online kelas atau gimana gitu?
1: Ah, kalau untuk itu sih kita belum apa ya, belum ada niatan. Cuman kemarin tuh di sana tuh ada penanggung jawabnya gitu. Jadi kita kolaborasi sama dia gitu. Jadi kalau misalkan ada pun kegiatan apa kayak baca bersama gitu di situ, di yayasan warna-warninya, terus di mini library-nya itu, jadi bisa difotokan gitu, minta difotoin. Jadi biar apa masih terkomunikasi gitu. Biar kita juga apa melihat dampaknya itu dari apa menaruh library-nya itu di situ gitu sih.
0: Oke. Seru ya berarti ya pasti ya. Anak-anaknya juga pasti excited banget kan
1: Betul,
0: di sana
1: excited.
0: kan.
1: Banyak sekali apa, ada beberapa anak yang seneng banget apa ketika dapat buku-buku, apalagi buku-buku bacaan kan yang ada anak-anak itu. Kayak kemarin juga ada apa ya, ketua yayasannya itu, mereka tuh dia tuh ngomong katanya, di sini siapa anak-anak yang suka baca buku, banyak sekali anak-anak yang apa mengacungkan tangannya gitu, yang untuk yang suka baca buku gitu. Pokoknya antusiasnya luar biasa
0: Luar
1: waktu itu
0: biasa.
1: ya.
0: Oke. Wah, keren-keren. Nah, kalau geser ke Kak Syafin ini sekarang ya. Kak Syafin, salah satu kegiatannya itu kan juga membuat komposter ya bersama siswa SD
2: Nah, iya
0: dan
2: betul.
0: juga santri.
2: Iya.
0: Nah, menurut Kak, kenapa edukasi pengolahan sampah itu perlu dimulai sejak sekolah dasar?
2: Oke, jadi emang kita itu ngebuat program itu kan melihat konteks juga ya. Jadi di lapangan itu seperti apa. Kemudian untuk yang komposter di SD itu, waktu itu karena konteksnya itu kita lagi belajar memilah sampah gitu. Jadi memang untuk membedakan sampah organik dan anorganik gitu ya. Jadi memang komposter itu saat itu memang kita buat dalam konteks, sebenarnya konteks pendidikan juga gitu. Jadi waktu itu kami ngumpulkan anak-anak itu, kemudian kita sosial, ya kita cerita gitu, kita jelaskan apa bedanya sampah organik dan anorganik gitu. Dan sebenarnya kan sampah organik itu kan nggak bisa disebut, kami nggak menyarankan sampah organik itu disebut sampah ya. Jadi waktu itu kami memang memisahkan sampah organik itu, kita gabungkan di satu tempat gitu, di komposter itu nantinya memang supaya bisa termanfaatkan gitu kan. Tadinya kan memang sampah organik di sana itu ya dilihat sebagai sampah gitu kan, disapu kemudian dikumpulkan terus dibakar gitu kan. Nah, dengan adanya komposter itu gitu, harapannya selain teman-teman bisa membedakan sampah organik dan anorganik gitu, jadi teman-teman SD itu bisa ngeliat langsung, oh ternyata sampah organik itu bisa jadi hal yang bermanfaat loh gitu. Nah, gitulah kurang lebih.
0: Oke. Dan pasti responnya gimana tuh anak-anak di sana?
2: Waktu proses belajarnya sih seru ya.
0: Ah,
2: Jadi kan
0: seru.
2: waktu itu kalau nggak salah kelas 3, 4 sama 5 gitu kan.
0: Hah?
2: Nah, waktu itu kita bikin kompetisi tuh. Jadi lomba ngumpulkan sampah yang paling banyak gitu kan. Nah, pokoknya wah, pokoknya rame tuh waktu itu.
0: Okay,
2: jadi emang ada juga kompetitif gitu kan di situ. Terus proses belajarnya itu setelah mereka ngumpulkan sampah, mereka ngebedain tuh, oh jadi ternyata sampah organik itu yang ini, anorganik yang ini. Jadi ya kalau harapan kami sih ya intinya mereka bisa bisa lebih tahu lah gitu. Jadi sebenarnya sampah organik itu jangan kita anggap sampah. Terus kalau sampah anorganik itu seperti plastik gitu, ya memang perlu ada
0: pengolahan. Oke, gitu. siap. Kayaknya kita harus break dulu sebentar ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi. Aku masih punya banyak pertanyaan buat kalian berdua, kakak-kakak. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho sore hari ini ya teman, dan kita juga masih bersama dengan kakak Safir dan juga kakak Syafin di sini. Oke. Tadi kita ngomongin soal pengelolaan sampah ya di anak-anak ya, di anak-anak SD. Oke. Kalau misalkan itu anak-anak SD, tapi ada juga nggak mungkin edukasi yang dikasih buat orang tua atau mungkin pemuda-pemuda yang lain gitu?
1: Oke, kalau program kami sebenarnya kan memang fokusnya kan di sekolah dan di pesantren ya waktu itu. Jadi praktikally sebenarnya memang hampir ya semuanya anak-anak gitu lah, anak-anak dan remaja gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya waktu kami keliling dengan CTC waktu itu yang ngumpulin sampah di laut itu dan di pesisir itu memang sebenarnya ini sih waktu itu kami nggak sama anak-anak gitu. Jadi memang orang-orang dewasa gitu yang ngumpulin sampah itu gitu. Dan memang itu kan bentuk kolaborasi juga ya. Jadi saat itu memang tujuannya patroli sampah itu memang selain untuk ngumpulin sampah gitu, tapi memang juga sosialisasi ke masyarakat gitu. Waktu itu memang kita masih ingat sih saya ngefokusinnya itu memang di pantai deket dermaga di Naira saat itu. Jadi memang karena kebetulan saat itu kami kegiatannya itu ngumpulkan sampah dan nimbang itu. Jadi memang waktu itu sih nggak ada sosialisasi khusus sih. Tapi memang
0: Oke.
1: memang kegiatan itu normalnya memang ada sosialisasi sih.
0: Oke. Seru sih Kak, aku ngebayangin udah seru banget gitu. Anak-anak diajarin gimana caranya bikin kompos gitu kan dari sisa-sisa sampah, ya bukan sampah ya. Ya sisa-sisa rumah tangga lah ya yang bisa kita jadikan kompos tadi. Terus juga memilah sampah gitu. Oke. Nah, Kakak menurut oh Sebelum sebelum sebentar, ini ada pertanyaan masuk ya, aku bacain dulu aja. Ini dari Fahri ya. Fahri tanya, katanya apa tantangan terbesar ketika mempertemukan berbagai pihak dalam satu kegiatan pengabdian? Ya, pasti kan ini kan ada kolaborasi
1: Betul,
0: kan sama
1: betul.
0: yayasan tadi, sama sekolah, sama TK SD. Nah, wah, masyarakat juga. Nah, gimana tuh Kak? Ada tantangannya apa dan gimana cara overcome-nya itu?
1: Mungkin aku cerita dulu ya, Jeff ya. Jadi memang itu jadi challenge banget sih buat kami ya. Jadi kalau dilihat itu kan dari tantangan timnya sendiri juga karena kami juga beragam nih. Ada sebagian besar memang mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu. Tapi kan beberapa ada yang kuliah di
0: Di Indo.
1: Indonesia juga kan. Kemudian dan saat itu memang meskipun dalam lingkup organisasi yang sama tapi memang benar-benar kita baru ketemu saat
0: Pertama di
1: hari itu
0: situ.
1: gitu dan memang baru kenal kan dan itu pasti emang jadi inilah dinamika tersendiri lah gitu belum lagi memang buat dinamika saat di berhubungan dengan yang luar juga kan
0: Nah,
1: gitu
0: benar.
1: yang tadi yayasan kemudian sekolah gitu gimana tuh ya
0: Ada berapa sih kali teman-teman yang di sana krunya panitia officialnya?
2: krunya officialnya kita itu ada 12 orang 13 orang sebenarnya. Apa ya, kita tuh di grup tuh banyak, ada beberapa beberapa orang, cuman ada berbagai banyak tantangan dari teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir tuh cuman 12, sekitar 12-13 orang, itu 15 lah.
0: 12 orang ya.
2: Ya,
0: Dan
2: 15
0: kegiatannya
2: orang.
0: berapa lama itu, Kak?
2: Itu sebenarnya 1 bulan, cuman optimalnya itu kita 3 minggu, ya 3 minggu lah, lebih optimalnya 3 minggu.
0: Oke. 3 minggu. Oke, berarti tantangannya ada itu tadi ya. Dari Kakak Xavier ada tambahan? Iya, ada tambahan?
2: Ada tambahan mungkin mungkin Bang Syafin udah menjelaskan semuanya sih.
0: Oke. Siap, siap, siap, siap. Begitu ya, tantangan itu pasti ada, tapi
2: Betul.
0: ya itu namanya kita mengabdi, namanya kita mungkin bekerja ya, memberikan membagikan ilmu yang kita punya, ya pasti ada aja tantangannya, tapi ya itu adalah bagian dari, bisa dibilang ya, dinamika lah ya. Iya, benar, benar, benar, benar. Oke. Terus ada lagi yang tanya ini. Oke. Hah, apa perubahan yang paling teman-teman rasakan setelah melangsungkan kegiatan di sana? Ini yang tanya dari Michelle di Kuda Mati.
2: Kalau dari pendidikan sih saya ya, yang lebih khususnya kan kita di SD gitu ngajari anak-anak bahasa Inggris. kita lebih apa ya, lebih lamanya itu di SD mengajari mereka itu bahasa Inggris dari ya berbagai dari kelas, khususnya kelas 5 atau 6 gitu. Yang paling apa ya, banyak perubahannya tuh kayak mereka tuh terbiasa pakai bahasa Inggris gitu.
0: Oh iya.
2: Iya, kadang manggil kita tuh Mister Mister Mister Jeff gitu, Mister Mister Shavin gitu, ataupun Mister Aaron gitu, teman kita ada. Jadi panggil kita tuh Mister Mister gitu. Kadang mereka apa yang masih diajarin sama kita tuh mereka masih ingat gitu. Wah, kita tanya bahasa Inggrisnya ini apa, mereka ingat gitu. Jadi itu sih yang perubahan kita rasain ke anak-anak, ke anak kecil khususnya gitu, dalam bahasa Inggris itu sih.
0: Berarti menurutku ini dong, kegiatan mengajarnya berhasil.
2: Iya, itu. Betul.
0: Itu jadi salah satu indikator enggak sih?
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, oke. Wah, keren, keren, keren, keren. Kalau dari Kakak, apa perubahan gitu yang mungkin Kakak rasakan atau mungkin yang ada di diri Kakak atau mungkin di teman-teman yang di sana?
1: Kalau aku pribadi sebenarnya malah sepakat sih sama yang dibilang si Jeff ini. Memang ketertarikan anak-anak gitu, khususnya waktu itu terkait bahasa Inggris, memang kelihatan banget. Jadi memang sebenarnya kalaupun misalnya kualitas pendidikannya itu memang bagus gitu, kita bisa menyampaikan itu secara fun gitu dan menarik, ternyata emang ketertarikan mereka itu tinggi banget gitu. Dan mungkin kalau aku bandingkan dengan teman-teman di Jawa gitu, mungkin malah justru mereka mereka kelihatan semangat banget sih, jujur. Okay. Ya
0: itu, lebih excited mereka ya, ya.
1: Dan excitement mereka itu di aku pribadi apa ya, ya membekas banget lah gitu.
0: Ya. Dan pasti kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang kayak gitu ya, teman-teman yang punya energi itu kayak kita ke-recharge gitu nggak sih Kak?
2: Betul.
0: Iya, itu seru banget sih. Karena dulu aku juga bukan pengabdian gitu sih Kak, cuman kayak ketemu sama anak-anak gitu, anak-anak dan juga orang-orang yang bisa kayak gimana ya, ngasih energi gitu ke kita. Jadi kayak lebih ngerasa lebih hidup aja. Iya. Oke. Okay. Terus katanya kemarin juga ada produksi film dokumenter juga ya di sana ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu boleh diceritain Kak, film dokumenternya itu tentang apa?
2: Kalau film dokumenternya itu lebih ke tentang sejarahnya Banda Neira itu sih.
0: Sejarah
2: yang,
0: Banda
2: ya,
0: Neira.
2: Lebih fokusnya kayak kemarin kita tuh ada dua kru khusus buat video, panitia khusus buat video, video dokumenter. Itu mereka tuh lebih ke sejarah tentang Banda Neira. Kadang mereka tuh nanya-nanya ke warga setempat ataupun ke sepuh-sepuhnya gitu yang di sana udah lama ataupun yang udah lama tinggal di Banda. Kayak nyari-nyari informasi tentang bagaimana sejarahnya Banda ataupun sejarahnya di perpulaunya itu bagaimana sih ke mereka tuh, itu sih. Terus juga ke apa, di balik sejarahnya itu kita juga ngebikin videonya tuh lebih ke alamnya juga, keindahan alamnya juga dan laut, laut indahnya lautnya itu sih.
0: Oke, jadi filmnya dikemas secara dokumenter
2: itu,
0: gitu ya
2: itu.
0: Dokumenter dan selain juga mungkin dari key person-nya yang kita tanya-tanyain juga nge-shoot gimana landscape-nya Banda Neira itu sendiri. Oke. Okay. Dan juga katanya ini juga berkolaborasi atau berdiskusi gitu kali ya selama proses produksinya itu sama Lukman Eng, Lukman Ang.
1: Betul.
0: Itu siapa tuh Kak?
1: Dia itu ya saya pribadi ketemu beberapa kali kan dengan beliau gitu. Beliau tuh apa ya? Bisa dikatakan sejarawan yang tinggal di Banda Neira gitu, sejarawan lokal gitu. Dan kalau nggak salah sih dia nggak ada background akademik terkait sejarah, tapi memang dia itu concern banget terkait sejarah Banda Neira. Kemudian juga dia udah bikin beberapa buku terkait Banda Neira sejarahnya. Saya pribadi juga sempat baca juga tuh buku-bukunya, bagus gitu. Dan kalau saya ngeliat bukunya sih dia apa ya, memproduksi bukunya secara ini lah, indie gitulah.
0: Oh
1: dia,
0: indie. Jadi bukan secara, kayak diterbitkan secara komersil.
1: Ya. Ah. Keren sih, keren banget tuh beliau. Dan menurut menurutku pribadi sih dia emang salah satu key person yang tepat gitu. Terutama waktu bikin filmnya kan juga kita juga ada wawancara dia kan. Untuk sudut pandang sejarahnya gitu, untuk menjelaskan Banda Neira gitu secara kompleksnya, dia memang bisa dikatakan memang yang paling tahu sih.
0: Oh iya.
1: Setahu
0: ya. Ya. Berarti memang narasumbernya langsung sama memang benar-benar orang yang tahu
1: sejarawan.
0: Gitu, sejarawan. Okay. Terus filmnya berarti ini masih dalam proses post produksi.
2: Ya, masih dalam proses.
0: Okay, okay. Terus nanti kedepannya akan tayang di mana? Screeningnya di mana, Kak?
2: Kalau tayang sih kita jadi PPIDK Merop tuh nanti ada kayak simposium gitu, simposium tahunan. Nanti niat apa kita ditayangkannya tuh nanti di simposium PPIDK Merop itu di Prancis gitu. Nanti ditayangnya di situ
0: Oh,
2: gitu.
0: di Perancis.
2: Ya.
0: Oke, kapan itu berarti kira-kira?
2: Kapannya itu sekitar akhir tahun.
0: Akhir
2: Akhir
0: tahun.
2: tahun, ya.
0: Akhir tahun. Oke. Di situ aja, di Paris aja nantinya.
2: Kalau sisanya sih saya belum kurang tahu ya, tapi lebih diutamakannya di situ sih.
0: Oke. Jadi di Paris nanti berarti ada pelajar Indonesia
2: Ya,
0: dari
2: itu
0: seluruh
2: Amerika Eropa
0: Amerika
2: gitu.
0: Eropa berkumpul di situ.
2: Ya.
0: Oke, terus ya kita screening bareng film itu di
2: Gitu.
0: sana gitu. Oke. Berarti itu proses produksinya juga selama kegiatan itu berlangsung
2: Ya,
0: juga.
2: selama kegiatan itu berlangsung, kegiatan pengabdian berlangsung gitu.
0: Oke, berarti kayak timnya di split jadi dua gitu kah?
2: Ya, ada yang fokus. Jadi timnya itu dibagi dua, ada yang fokus ke buat post produksi film
0: Hah?
2: sama buat pengabdian gitu.
0: Oke. Wow. Aku kebetulan mahasiswa film dulu. Jadi ya lumayan interest lah ya kalau misalkan ada hal-hal yang berbau-bau perfilman kayak
2: Ya,
0: apalagi
2: ya.
0: film dokumenter. Kayak film dokumenter tuh menurutku jadi gimana ya cara pengemasan film yang nggak melulu naratif tapi dapat gitu
2: Ya.
0: emosinya tuh dapat kalau lewat situ. Meskipun kalau orang bilang nonton film dokumenter tuh
2: Ya,
0: ngantuk gitu,
2: bosan dan lain-lain
0: bosen
2: itu.
0: iya, tapi ya artnya itu ada di situ menurutku. Oke. Terus kakak, mungkin ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan gitu terkait dengan acara yang kemarin sudah berlangsung selama ya hampir 1 bulan di sana. Ada nggak part yang kayak belum kita obrolin? Ada nggak sih kak, kayak misalkan pejabat atau siapa gitu yang hadir di sana gitu, atau mungkin apa orang-orang tokoh-tokoh kunci gitu yang hadir di sana juga?
1: Oke, mungkin ini ya, aku cerita sedikit terkait ya kegiatan kami secara ini secara umumnya gitu kan. Memang waktu itu sih kami waktu kegiatan di sana kalau nggak salah ada bupati ya,
2: Ya, ada bupati.
1: sempat ada bupati datang gitu. Pokoknya ya stakeholder yang pejabat-pejabatnya itu memang
2: Antusias.
1: kami kami udah inilah kita menjalin hubungan gitu kan dengan mereka gitu terkait pengembangan Banda kedepannya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi ngelihat perkembangan Banda itu terkait terutama kegiatan ekonominya itu kompleks dan memang berhubungan banget gitulah sama isu lingkungan gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan di sana gitu terkait program misalnya lingkungannya gitu, memang kita ngambil porsinya bukan yang benar-benar langsung permasalahannya selesai gitu, tapi memang kita ngambil part yang kecilnya aja gitu kan. Nah, jadi untuk keberlanjutan pengembangan di sana gitu, itu kan memang harus dari atasnya support gitu, dari governmentnya support, kemudian pejabat di lokalnya support, dan masyarakatnya juga harus harus bisa naik juga gitu kan. Makanya sebenarnya kegiatan pendidikan, kegiatan lingkungan itu kalau ya menurut saya memang sebenarnya hampir inilah, sebenarnya kita menyinggung isu yang sama begitu. Dan menurutku itu hal yang menarik sih.
0: Oke. Mungkin boleh dong dikasih pesan gitu, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk anak-anak dan juga pemuda yang ada di Banda Neira dari kalian berdua ke mereka. Silahkan.
2: Silakan. Kalau dari aku sih buat teman-teman ataupun para pemuda ataupun anak-anak apa ya, bermimpi setinggi-tingginya ataupun sebanyak-banyaknya, karena mimpi itu gratis, teman-teman. Karena kita tidak tahu mimpi mana yang kita akan terwujud, apakah yang paling tinggi. Walaupun kita terjatuh, kita nggak bakal terjatuh yang paling dasar karena kita udah mimpi setinggi-tingginya. Terus juga jangan takut sama potensi diri kita masing-masing, jangan tak jangan apa ya, jangan insecure, teman-teman. Kita semua sama-sama makan nasi kok, makan nasi, makan apa ya, sama-sama manusia. Jadi jangan apa ya, jangan merasa jangan ya jangan merasa insecure sama diri kita sendiri. Pokoknya percaya sama diri kita sendiri bahwa kita itu memiliki potensi yang sangat bagus terhadap apa di dalam diri kita sendiri gitu. Itu sih.
0: Oke, luar biasa. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Kalau dari Kakak Syafin, silahkan apa yang ingin disampaikan sama teman-teman di Bandung Nira?
1: Oke, ya mungkin ini juga harapan saya begitu ya, harapan pribadi saya gitu. Bandai Nera itu kedepannya bakal ada perkembangan yang pesat, kemudian juga perubahan drastis gitu terkait kehidupan di sana, terkait kegiatan ekonomi di sana gitu. Harapannya buat teman-teman generasi muda gitu, jangan sampai kita cuma jadi penonton terkait perkembangan-perkembangan ini gitu. Makanya memang pendidikan itu penting, skill itu penting. Jadi harapannya dengan kita sebagai generasi muda sudah dibekali dengan pendidikan, dengan skill, kita bisa turut serta secara aktif gitu dengan perkembangan pembangunan yang ada di Banda Nera. Supaya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi.
0: Oke. Tahun ini kan di Banda nih Kak. Tahun ini di Banda. Nah, ke depannya nih kira-kira bakalan ke pulau mana atau ke daerah mana lagi nih dari PPID?
2: Kalau dari PPID sendiri sih kita belum tahu ya, soalnya yang menentukan di pulau mana dan lain-lain itu biasanya ketua PPID-nya sendiri gitu.
0: Oke.
2: Dan juga dirembukan secara bersama-sama sama anggota lainnya gitu sih.
0: Oke. Ini berarti program rutin gitu lah atau?
2: Ya program rutin, program tahunan lah,
0: program
2: tahunan.
0: Tahunannya
2: PPIDK. Jadi setiap tahunnya tuh kita ada pengabdian masyarakat. Kayak tahun kemarin juga ada pengabdian masyarakat di Lombok. Tahun sekarang ini di

0: Nih, masih running
1: Masih
0: juga.
1: progres tugas akhir sih.
0: Oke. Di IPB berarti jurusan apa, Kak? Lingkungan juga?
1: Iya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kalau di
0: Oke,
1: IPB.
0: berarti inline lah ya sama apa yang dilakukan sekarang di sana. Oke, masuk IPB. Kalau Kakak jurusan?
2: Kalau aku lebih apa ya, berbanding terbalik sih, bukan berbanding terbalik, bergesekan sama acara ini. Aku
0: Oke.
2: jurusan ini agama Islam
0: Agama
2: itu.
0: Islam. Ya, tapi pendidikan juga kan
2: Pendidikan
0: ya.
2: ya
0: Ya.
2: masuk lah itu.
0: Bisa lah, bisa lah. Oke. Berarti udah semester berapa, Kak?
2: Lagi semester 5 sekarang.
0: Semester 5. Oke. Kalau di sana juga sama kan ya, 4 tahun juga kan?
2: 4 tahun juga, 1 tahun ada bahasa Turkinya dulu gitu.
0: Oke, siap. Kakak, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya ngobrol di sini. Terima kasih atas ya semuanya. Lancar-lancar kakak kuliahnya dan semoga apa yang sudah dilakukan di Banda Neira bisa bermanfaat dan juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan buat masyarakat juga di sana. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo yang tadi join sama Tio di sore hari ini dan tetap stay tune aja di sini karena nanti aku bakal temenin kamu sampai nanti malam. Oke? Bye.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Kalau Indonesia mampu 7 menegakkan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sutan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda sajian jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ada pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Informasi pertama, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Harim Alabali Redovan, ini mengunjungi terowongan silaturahmi Rabu 19 Agustus 2026. Menurut dia, terowongan ini menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan perdamaian dan toleransi antar agama di Indonesia. Menurut Randovan, teman berdua, terowongan silaturahmi ini dapat menjadi contoh yang baik untuk dunia, terutama dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini.

0: Informasi selanjutnya teman, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumra ini mendorong sinergi yang lebih kuat antar pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan khususnya terkait dengan konektivitas antar pulau. Informasi ketiga teman, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena menyampaikan pesan mendalam di perayaan HUT ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku yang jatuh pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Pesan tersebut, Wali Kota Ambon mengimbau seluruh elemen masyarakat Kota Ambon untuk terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persaudaraan. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan merupakan kunci utama dalam membawa Maluku menuju kemajuan. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah info pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman perlulah pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Alright teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, malam hari ini spesial banget karena aku bakal temenin kamu, of course. Dan juga cuaca hari ini sangat-sangat cerah. Pastinya kamu punya berbagai macam agenda buat menikmati malam hari ini ya, menghabiskan waktu mungkin bersama orang-orang terdekat kamu, atau mungkin sama pacar atau keluarga ya. Ya apapun itu, tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong soal cuaca yang akhir-akhir ini memang panas-panasnya ya teman Pro 2. Nah ini ada kabar yang menurutku kurang mengenakan buat kita semua, sangat disayangkan sekali, dan bisa dibilang bencana juga sih ya. Yaitu adalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terus meluas sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nah data ini resmi ya dari Kementerian Kehutanan mencatat 202 ribu hektar lahan itu terbakar teman. Dan sekitar dan sementara pemantauan dari Independen Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mencapai 285 ribu hektar. Kebakaran tersebar di berbagai wilayah yang terdampak besar itu dipantau di Nusa Tenggara Timur ya, Kalimantan Barat, Papua, Riau, Papua Selatan ya. Kemudian Maluku, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Dan situasinya ini juga diperparah sama El Nino yang kuat yang datang bersamaan dengan puncak kemarau juga teman Pro 2, membuat banyak wilayah ini makin panas, kering, dan minim air hujan. Namun teman Pro 2, cuaca bukan satu-satunya faktor. Api juga muncul dari aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar, terus juga pembakaran sampah hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan begitu masuk ke vegetasi kering dan atau lahan gambut ya. Api ini akan bisa cepat menyebar, tertahan di bawah permukaan, dan kembali menyala. Dilansir dari Antara teman Pro 2, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, waterbombing, terus juga operasi modifikasi cuaca, patroli titik panas, hingga pembasahan lahan gambut ya. Menurut OMC, tetap bergantung pada keberadaan awan hujan ketika kondisi cuaca nggak memungkinkan. Dan juga pemadaman langsung dan juga pencegahan munculnya api baru ini menjadi tumpuan utama. Sementara itu juga teman Pro 2, Kementerian Kehutanan juga melaporkan penindakan terhadap 42 pemegang izin kehutanan dan memproses 9 kasus pidana, dengan 4 kasus telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah kebakaran lainnya termasuk di Bromo, Gunung Gede Pangrango masih diselidiki. Di tengah musim kemarau yang belum berakhir ini, penanganannya nggak bisa berhenti di pemadaman aja, tapi juga perlu memastikan sumber api dicegah dan pihak yang bertanggung jawab ditindak. Semoga kebakaran ini segera terkendali ya teman Pro 2, dan wilayah yang terdampak ini bisa kembali pulih lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Nanti dia bakal balik dengan sebuah informasi lainnya. Of course, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Ya, yes, semua produk masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini yang spesial banget, teman. Aku bakal spill. Ini update ya dari pemerintah Republik Indonesia di mana anggaran pendidikan 2027 ini bakal naik jadi 820,9 triliun untuk dukung program dan renovasi sekolah ya. Tapi gaji guru belum masuk rencana, katanya gitu. Nah, pemerintah Republik Indonesia ini dilaporkan menaikkan anggaran pendidikan dan juga rencana anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2027 menjadi 820,9 triliun ya. Angka tersebut disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan juga nota keuangan tahun anggaran 2027 tanggal 14 Agustus lalu ya. Seperti dilansir dari antaranews.com tanggal 2, jumlah ini itu meningkat sekitar 13,9% dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2026 yang hanya sebesar 720,8 triliun. Nah, kenaikan anggaran tersebut ini akan dialokasikan oleh pemerintah untuk mempercepat berbagai program unggulan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia hingga mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sejumlah program yang mendapatkan dukungan dari anggaran tersebut diantaranya ada KIP ya, 22,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, BOS bagi 54,2 juta siswa, renovasi 12.215 sekolah dan juga madrasah, serta pembangunan sekolah unggulan Garuda dan juga sekolah rakyat. Terus juga nomor 2 di sisi lain, kenaikan anggaran pendidikan ini juga membuka peluang bagi penyesuaian kesejahteraan guru di masa mendatang. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan meski penyesuaian gaji guru ini belum masuk ke dalam perencanaan awal anggaran 2027, opsi tersebut masih sangat memungkinkan untuk direalisasi. Nah, menurutnya juga teman perdua, evaluasi dan juga penyesuaian prioritas anggaran ini dapat dilakukan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan negara seperti itu, ya. Alright, teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Perdua FM, teman terbaik kamu.

kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman Pro2, tahukah kamu biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih? Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di logo olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, ubah warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

Alright, masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, masih seputar dengan kebakaran hutan ya teman. Kali ini Kalimantan ya, rumah bagi hutan hujan alami dan berbagai spesies dilindungi kini kembali menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Ahli meteorologi Safilah Anggi Wahyuni berharap solusi nya ada di awan. Melansir dari laporan AFP, teman Pro 2, pemerintah Indonesia ini disebut yakin hujan buatan atau penyemaian awan ini dapat membantu mengatasi musim kebakaran hutan dan lahan yang menurut para ahli berpotensi jadi salah satu yang terburuk ya dalam beberapa tahun terakhir yang dipicu sama El Nino yang kuat. Nah, pemerintah Indonesia ini menyatakan lebih dari 100 hektar lahan terbakar di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah ya, pada paruh pertama tahun ini. Dan analis independen pemantauan deforestasi Nusantara atas menyebutkan luas lahan yang terbakar hingga Juli ini mencapai 285 ribu hektar ya, lebih dari 4 kali luas Jakarta. Wow. Dan hujan buatan yang dilakukan dengan menaburkan perak iodida, garam dan juga partikel lain ke awan ini untuk memicu hujan jarang digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di dunia. Nah, modifikasi cuaca tidak menciptakan awan, kami mengoptimalkan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Itu katanya si Safalah ya, kepala AFP, setelah terbang di atas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski begitu juga, teman Pro 2, metode ini masih menjadi perdebatan karena kebakaran biasanya mencapai puncak pada musim kemarau. Sejumlah aktivitas juga menilai ya, teman Pro 2, hujan buatan ini hanya menjadi solusi sementara. Sementara persoalan seperti alih fungsi hutan hujan dan lahan gambut ini masih menjadi masalah utamanya. Seperti itu. Oke deh, pokoknya kita harapkan semoga kebakarannya segera berakhir ya teman Pro 2, dan segera diturunkan hujan sama Tuhan. Terus juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga semoga berhasil semuanya. Oke. Nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

0: Alright, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di malam hari yang spesial ini. Dan teman Pro 2, satu informasi lagi, aku akan spill buat kalian semua ya sebelum kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kalau tadi kita udah ngomongin soal kebakaran hutan dan juga anggaran pendidikan, teman. Kali ini teman Pro 2, kita akan beralih ke film yang menurutku jadi apa ya? Jadi idola semua orang. I mean like a lot of people watching this film, of course. Jadi para pemain Fast and Furious ini kembali reuni setelah 25 tahun ya teman Pro 2 lewat special screening film pertamanya, yaitu adalah Westwood Village Theater di Los Angeles Senin 17 Agustus 2026. Acara yang digelar di Universal Pictures ini berlangsung di lokasi yang sama dengan premier The Fast and the Furious tahun 2001. Di situ hadir juga beberapa cast ya, pemain ada Vin Diesel, kemudian ada M. Rodo, terus juga ada Jordan Abrivster, ada juga Tyrese Gibson, terus ada Noel Guglielmi, ada juga Natalie Emmanuel, terus sama Chadling Burke ya, teman Pro 2. Satu lagi ada Mady Walker ya, Meadow Walker ya. Ini adalah putri dari mendiang Paul Walker, teman Pro 2. Juga ikut berkumpul bersama dengan keluarga besar Fast and Furious. Sementara produser Neil H. Moritz turut hadir juga mewakili sosok penting di balik perjalanan franchise ini. Dan suasana yang terjadi di sana itu berubah sangat-sangat emosional sekali ketika Vin menahan nangis saat mengenang Paul dan juga persaudaraan mereka yang mereka bangun ya sejak film pertama itu dibuat gitu. Dan nostalgia dalam malam itu juga makin lengkap teman Pro 2 karena hadirnya Dodge Charger milik Dom dan Toyota Supra Oranye milik Brian. Yes, 25 years later teman teman Pro 2. Oh my god. I think it's cool dan pasti mereka sangat mengenang sekali sih masa-masa itu. Oke, teman Pro 2. Dan di jam 9 ini nanti kita akan langsung bergabung ya dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Music Live Chat. Oke, selama 1 jam ke depan. Pokoknya enjoy the show, enjoy the talk. Kalian kalau mau tanya bisa langsung aja hubungi nomor WhatsApp-nya mereka. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Boleh banget teman Pro 2. Langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pingin absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Jam toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke. Okay.
1: Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
2: Rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti ya kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Terus Kendari banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam

0: 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
1: Ada rilisan lagi.
0: Ada rilisan lagi deh.
2: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
1: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
2: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
1: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Virsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Virsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Virsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
2: benar. Menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah. Dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
0: Salah.
2: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah. Benar ya.
1: Salah.
0: Aduh. Ya, siap.
1: Siap salah.
0: Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa itu berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silaun Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin nih project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya,
0: biar halus ya,
1: ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kita apa ya? Kona'ah
0: lah. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar.
2: Yoman.
0: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada punchline-nya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya Mas Rian mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara okay. Itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya. sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 oh, gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen oh, yang masa itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: katanya
2: nggak terlalu apa
3: elemen terlalu banyak elemen
2: nah yang nggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: vokal ada,
2: apa
1: vokal pasti ya. Sama kodam isi kodam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini
0: nggak
2: terlalu
1: sebenarnya di game nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya?
2: Nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Dominan.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firsa Besari juga kan masih kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, diskus kan. Tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa.
0: Benar. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener.
1: Ya.
0: Benar kan? Iya benar.
1: Iya,
0: 2 3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu Kalah gitu makanya jadi Kalah EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget,
0: bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Ya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Secepatnya udah tadi ya. udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
2: Sama Sani ya.
1: Benar-benar. Ini prosesnya berapa lama berarti ya?
2: Kalau lagunya?
1: Lagunya.
2: Setelah dimarahin.
3: Berkali-kali. Sekarang langsung bikin lagu kan?
4: Akumulasi ya.
2: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli
1: okay, lagi. Oke, Yuli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
4: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Okay.
2: Terus jadi demo.
4: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
1: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
2: Satu lagu.
4: Produksinya
1: ya. Benar.
4: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
2: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
4: engineer luar.
2: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
1: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
4: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
2: Iya. Okay. Dan lagu itu media
4: penyampai pesan ya.
2: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
1: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Pasti banyak ya.
1: Banyak teori-teori.
2: Harus gini gitu kan.
1: Bener.
2: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
1: Iya, bener.
2: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
2: Benar. Yang lagu tahun berapa?
1: Iya.
2: Viral sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
1: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
1: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
2: Yo man.
1: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
4: Gimana Dan?
1: Nah, maksudnya ini.
2: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
1: Okay.
2: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan di jadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
3: Tools,
2: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
1: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik, mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026
2: 2029 sih.
1: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke oke, tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
2: Masih relevan nggak?
1: Masih relevan ya? Gitu benar.
2: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
3: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
1: Oke.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
1: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
1: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya, hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar-benar, iya sih.
2: Iya benar.
1: Oh kira mau ada lanjutannya?
2: Cuman maju doang.
1: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
1: Bima.
2: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
2: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
5: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
2: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
5: Pasti Jakarta ya.
1: Benar-benar.
5: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
2: Nah, Poliwali Mandar, jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekali. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
2: Iya bener,
1: gitu
2: bener.
1: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
2: terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
3: Fanny.
2: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
1: Fanny Sugi.
2: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi itu jadi
3: spontan.
2: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
2: Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
1: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
2: Beda-beda, kalau okay. Beda-beda.
1: Coba tapi satu-satu pasti, deh.
2: Jauh-jauh.
1: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
5: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Wis.
2: Sherina Muna.
1: Sherina Muna, benar-benar. Dia pikir.
2: Iya, yang paling hebat.
1: Kalau dari Mas Yuli.
2: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
2: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu.
5: Siapa ya?
1: Siapa?
4: Aduh, belum kepikiran.
1: Belum sih. Kepikiran,
4: belum kepikiran ya.
1: Benar-benar.
4: Tadi sih Serena sih memang.
1: Serena seru ya.
2: Sama. Berarti sama ya Serena.
1: Sama, benar.
2: For ini ya fun fact nih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
1: Oh iya. Yeah.
2: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
1: Oke. Oh, iya iya iya.
2: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
4: Iya benar.
1: Iya,
2: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Benar kan?
4: Benar.
1: Benar. Gokil sih, gokil.
2: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
2: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
1: Iya. Serena juga, oke. Okay.
2: Serena, Evaselia deh.
1: Evaselia. Ah, Evaselia, seru, seru. Evaselia seru terakhir. Soal siapa?
3: Sama Serena boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
1: Petra Sjombing, seru
3: Randy
1: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar-benar. Ih seru sih.
3: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya iya. Ya.
1: Siapa tahu ada Serena juga
2: Mas
1: nih.
2: Mas Petra.
1: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
2: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Seksma, udah.
2: Masih ingat kami kemarin kita?
3: Ingat dong.
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
4: Silakan.
2: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
2: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Alright, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, bukan warga plus 62 namanya kalau misalkan nggak ada yang unik pas lomba 17-an. Jadi kemarin kita habis merayakan 17 Agustus ya, dengan pasti di tiap-tiap kampung ya ada yang namanya lomba. Dan kali ini ada yang unik dari warga di daerah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah ya. Terlihat menggelar perlombaan voli. Nah, ini yang unik adalah mereka ini pakai bola volinya itu berukuran raksasa, teman Pro 2. Yang berukuran nyaris segede toren air. Wow, gede banget sih ini. Benar-benar kayak benar-benar gede itu. Dalam video yang diunggah dari TikTok-nya Bian JR89 ya, para peserta ini terlihat bekerja sama dalam tim untuk mengoper bola raksasa tersebut melewati net ke arah lawan. Nah, bukannya tegang, teman Pro 2, pertandingan ini justru dipenuhi dengan gelak tawa karena tingkah para pesertanya ya, yang dibuat kewalahan sama ukuran bolanya yang terlalu gede. Terus juga teman Pro 2, mulai dari susah megang bola, terus mengoper bola, sampai ada peserta yang harus mundur-mundur sambil menjaga bola biar tetap di atas tanah, tapi malah jatuh sendiri. Nah, kalau di tempat kamu, teman Pro 2, apa lomba yang unik gitu yang dibikin selama selama acara 17-an kemarin ya? Boleh dong di spill sharing ya di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @rri.co, RRI Pro 2 Ambon. Oke, aku tungguin teman Pro 2 sharingan kamu ya sampai nanti jam 11 malam. Di sini Pro 2 FM, terbaik kamu.

Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya Ilham Maragu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Dia disiar hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tian Nugroho, teman-teman operator pemancar studio mau Gunung maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 20 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

0: teman-teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap Aryen Maspaitela, nelayannya dapatkan hilang setelah perahu yang ditempatnya dihantam gelombang tinggi di perairan Desa Hutumuri, Kota Ambon. Memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR memperluas pencarian hingga wilayah perairan Desa Rutong, Kecamatan Litimur Selatan. Dan tim Opsar Henhard Lopis mengatakan sebanyak 3 Search and Rescue Unit atau SRU dikerahkan untuk memperluas area pencarian korban. Sementara itu SRU 2 yang terdiri dari Rubber Boat Poloirut Polda Maluku dan Speedboat Koda Eral 9 melakukan penyisihan di sejumlah titik koordinat yang telah ditentukan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Kementerian Perhubungan Kemenhub memperkuat pengawasan keselamatan pelayar melalui pengendalian muatan dan stabilitas kapal. Pemeriksaan dilakukan sebelum keberangkatan guna mencegah risiko kecelakaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pengawasan diperkuat untuk mencegah berbagai potensi risiko keselamatan sebelum kapal berlayar. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, ganda campur Indonesia Rehan Naufal Gloria Emanuel Wijaya gugur di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2006. Rehan Gloria kalah dari pasangan Chinese Taipei Ye Hong Nicole Gonzalez dengan skor 4-9, 18-21, 19-21. Pertandingan yang berlangsung selama 57 menit di lapangan 3 Indra Gandhi Indoor Stadium itu pada 19 Agustus kemarin. Rehan Gloria sempat mendominasi di game pertama sebelum akhirnya tumbang di 2 game terakhir. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan?
2: Tinggal bakomen terus. Cumari bantu kan?
1: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kan? Ini deng gula sekarung-sakarung nih. Mau bapondo ke apa?
2: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin par bali akang kebutuhan pokok nih.
1: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
2: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par bali akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun mbak saudara di kampung Olele sana tuh butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Ih, kamu pun hati malaikat batuli.
2: Iyo jua, makanya bantu. Susen kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karun-karun tarigu di atas pick up tuh.
1: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
3: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Produk FM teman terbaik kamu ada tulis dengan teh hijau teman Produk. Tapi kalau pagi-pagi kita jarang ya minum teh hijau teman Produk. Teh biasa. Sekarang tuh lagi musim maca, teh hijau yang benar-benar kayak hype ya. Makanan wafel yang maca, risol maca ya kan. Semuanya sebelah maca saat ini teman Produk. Lagi lagi hype ya makanan serba maca di kalangan anak muda teman Perdua. Tapi selamat pagi dulu buat kami bergabung dengan Perdua FM teman Perdua. Hari ini kita udah tanggal 20. Kita sudah beranjak dari hari kemerdekaan 3 hari teman Perdua ya. Mudah-mudahan semangat kemerdekaan masih terus menyala teman Perdua. Oke, dan seperti biasa aku bakal hadirkan beberapa kabar menarik buat kamu dari Kota Ambon yang terjadi 24 jam terakhir teman Perdua sama nanti di jam 8. Dan nanti kamu juga boleh bergabung di sosial media kita di Instagram atau juga WhatsApp teman Perdua, tapi mulainya dari jam 7 ya. Jangan ganti station, kamu ada Taylor Swift spesial pagi hari ini pakai telur ya. Opel

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Pro 2 FM teman terbaik kamu ada Raisa dengan Bilah teman Pro 2. Sekarang jam berapa ya? Jam 6.34 teman Pro 2. Kita update dulu informasi dari Kota Ambon yang terjadi 24 jam teman Pro 2.

Nah, Taman Perlu 81 tahun sudah Maluku berdiri sebagai provinsi ini ya, sama usianya dengan negara kita Taman Perlu 2. Nah, bagi warga yang tinggal di pulau-pulau kecil mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga akses ekonomi masih membutuhkan ongkos yang tidak sedikit Taman Perlu 2. Nah, persoalan inilah yang disoroti Ketua DPRD Maluku Benhur Gewatubun dalam pidatonya di rapat paripurna DPRD Maluku memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku 19 Agustus kemarin. Nah, Benhur menilai bahwa Maluku tidak bisa terus diperlakukan dengan formula pembangunan yang sama seperti daerah daratan, sebab tantangan Maluku bukan hanya soal jarak, ada laut yang harus diseberangi, pulau yang harus dijangkau, dan masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas Taman Perlu 2. Nah, karena itu pemerintah pusat diminta mengevaluasi formula dana alokasi umum atau DAU agar benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan karakter daerah kepulauan. Benhur juga menilai bahwa persoalan tersebut tidak hanya dijawab dengan menambah program pembangunan, yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam melihat daerah kepulauan.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong punya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Perlu FM teman terbaik kamu. Nah teman, perlu sebanyak tipe penghargaan berhasil diraih para pelajar dan sinis muda dalam festival film pelajar Maluku beberapa hari kemarin ya. Nah ini ajang yang menjadi ruang bagi pelajar SMA dan SMK Hadjadjati ini menunjukkan kreativitas sekaligus mengangkat budaya dan persoalan kehidupan masyarakat Maluku melalui karya audiovisual pada hari Sabtu. Dan malah penganugerahan festival film pelajar Maluku ini turut dihadiri oleh Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Asisten 3 Wali Kota PIC dan Indonesia Raya, Mesak Wakim. Nah, Direktur Universitas Terbuka Jenderal Media Telkom serta Kepala Sekolah SMK Sekota Ambon. Nah, dari 7 kategori penghargaan diberikan kepada karya dan pelaku perfilman pelajar yang dinilai terbaik, dan penghargaan film pendek fiksi terbaik diraih oleh film Menyuling Keringat menjadi gelar dari SMA Negeri 1 Buru, disaudarai oleh Mahendra Arif Rizky Hadi Putra. Kemudian penghargaan film pendek dokumenter terbaik diberikan kepada film Mengalirnya Tragedi Ciparigi dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah yang disaudarai oleh Amira Saban. Mahendra Aris Rizky Adi Hadi Putra juga kembali meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik dan melalui film Menyuling Keringat menjadi gelar. Sementara itu penghargaan penulis skenario terbaik diraih oleh Adriana Warke melalui film Fat dari SMA Negeri 1 Tual. Wah. Untuk kategori penata kamera terbaik atau sinematografi, penghargaan diberikan kepada Arsya Zain Tandi melalui film Pergi Untuk Kembali dari SMA Negeri 2 SBT. Sedangkan penghargaan penyunting gambar terbaik atau editing diraih oleh Priscilla Jaguna melalui film Abdau dari SMK Negeri 7 Ambon. Film Menyuling Keringat menjadi gelar kembali menjadi perhatian setelah meraih penghargaan film pendek terfavorit penonton. Dengan demikian film ini menjadi satu film karya paling menonjol dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026. Wah, congratulations buat adik-adik kita yang menang Festival Film Pelajar ya. Kayaknya kita harus undang nih, ngobrol-ngobrol bareng kita teman Pro 2 ya. Oke, jangan ganti station kamu, terdengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

啊，一个哈，那你说回来，嗨呀，拜拜，那姑姑吧，这八个还是真的拜拜的啊。

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Produ FM teman terbaik kamu, ada Ungu dan Prinsa lagi dengan laguku teman. Produ masih menemani bagi kamu hari ini tentunya. By the way, nanti kamu boleh bergabung di social media kita teman Produ di Produ FM ya, duanya angkat, jangan lupa di follow juga, atau kamu bisa WhatsApp langsung di 08 13 5624 5884. Apa kegiatan kamu hari ini teman Produ? By the way, nanti kita bakal bahas soal sekolah Garuda juga teman Produ, dan masih terkait dengan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di NTT teman Produ ya, karena banyak sekali komunitas dan juga gerakan-gerakan sosial dilakukan anak-anak muda di Maluku teman Produ untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT dan sekitarnya. Jangan ganti station, kamu telah mendengarkan Produ FM teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah teman Prodo. By the way, tadi aku sempat lihat sosial media teman Prodo, banyak sekali gerakan yang dilakukan oleh anak muda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT teman Prodo. Di Kota Ambon juga banyak teman Prodo, salah satunya aktivis, bukan aktivis ya, dia kayak influencer, sekaligus pendakwah juga, ada Kak Nia Neti. Yang kemarin pas Aceh juga kena dampak banjir teman Prodo, dia juga turun langsung. Kemudian sekarang juga dia mengajak teman-teman semuanya, bahkan dia berencana akhir Agustus akan ke NTT untuk membagikan bantuan. Teman Prodo sudah menggalakkan dana. Nah, yang bikin aku cukup amazed teman Prodo, kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang saling apa ya, tolong menolong teman Prodo, terbukti dari salah satu postingan Ferry Irwani, karena saya juga follow beliau teman Prodo. Jadi beliau ini mengumpulkan donasi di kitabisa.com. Tadi di akun media sosial beliau mengatakan 4 miliar ya. Tapi setelah aku cek lagi di akun Kitabisa sudah mencapai 5 miliar donasi yang kekumpul untuk saudara-saudara kita yang di NTT. Jadi beliau mungkin ke sana. Kita doakan teman Prodo ya, donasi yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di NTT bisa meringankan beban mereka, karena mungkin banyak masih di pengungsian. Kemarin aku juga baca berita teman Prodo ya, per kemarin itu gempa sudah mencapai 2000 lebih gempa susulan ya dari gempa yang pertama. Karena memang ada pergerakan sesar yang katanya sih kalau misalkan habis gempa besar itu setiap lempengan itu mencari kayak kedudukan yang pas, makanya terjadi gempa-gempa kecil atau gempa-gempa susulan teman Prodo. Nah, Kanianiti ini mengajak teman-teman yang di Maluku dan sekitarnya untuk berdonasi lewat wakaf salman.itb teman Prodo. Nanti mereka akan ke sana ya akhir Agustus ini. Aku juga lihat dari postingannya banyak dukungan yang mengalir untuk beliau teman Prodo. Mereka bukan hanya untuk donasi uang saja teman Prodo, tapi mereka juga mendonasikan barang seperti minyak kayu putih, botol dan obat-obatan. Dan ini terbuka untuk semua komunitas yang mau ikut serta pembelian barang-barang logistik yang urgen dan akan dibicarakan langsung di lokasi terdekat katanya. Wah, mudah-mudahan apa ya, apa yang kalian ini teman Prodo ya berikan nantinya buat saudara kita di sana agar benar-benar bisa terbantu. Karena kalau terlihat di sosial media tuh kemarin kita kan sempat lihat di Kolombia itu 7 magnitude juga itu gempanya luar biasa, dan kemarin di NTT juga 7 koma. Wah. Oke. Nanti aku balik lagi teman Prodo, kita masih membicarakan soal donasi yang kita kumpulkan ya teman-teman dari semua anak-anak muda yang bergerak di jalan. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan banyak orang mengumpulkan donasi ya, untuk saudara-saudara kita di NTT. Tapi dengarkan Prodo FM, ada Wonder Public dengan Need Your Love.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini.

aktif Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Miley Cyrus dengan Golden Brown Sun. Teman Prodo ini single terbaru dia ya, enak ya, lumayan teman Prodo ya. Oke, kita masih ngomongin soal apa ya, kegiatan teman-teman di lapangan, teman-teman muda terutama yang memberikan donasi kepada bukan yang memberikan ya, yang menggalang dana maksudnya ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT teman Prodo setelah bencana gempa magnitudo 7, sekian ya. Beberapa yang terdampak rata-rata di kabupaten teman Prodo, dan ada yang masih apa ya, masih terisolir. Tadi juga aku sempat baca di sosial media teman Prodo ya, mengenai beberapa kecamatan yang masih terisolir ya, karena mungkin ini ya, apa namanya, jalannya mereka terputus ya, ada yang jalan utamanya itu kena longsor makanya belum bisa dilewati teman Prodo. Nah, yang aku salah fokus juga teman Prodo, ada salah satu gudang bulog yang kena dampak dari gempa ini teman Prodo, yang bikin kita salut, netizen juga salut teman Prodo ya. Meskipun beras itu kelihatan dari luar per karung-karung teman Prodo, tapi tak ada satupun warga yang menjarah gudang bulog tersebut. Wah, betapa apa ya, etika mereka itu keren banget teman Prodo ya, teman-teman saudara kita yang ada di NTT. Padahal kalau dari luar itu, dari gambar-gambar yang beredar, video-video yang beredar teman Prodo itu emang udah runtuh teman Prodo ya, dinding udah terlepas semua, gudang bulog itu berasnya kelihatan dari jalan, tapi tidak ada orang yang mau yang ambil. Saking mereka mengajak menjaga adab mereka, walaupun terkena bencana tapi etika tetap dijaga. Nah teman Prodo, di sosial media juga beberapa kondisi di Kabupaten Ende, Kecamatan Wewaria, khususnya Desa Mukusaki, Dusun Watubara, wilayah mereka ini di pesisir pantai, sehingga mengalami dampak yang cukup serius. Bahkan sampai saat ini mereka belum mendapatkan bantuan, padahal kondisi di tempat ini sangat membutuhkan perhatian bantuan, dan sangat berharap kepada pemerintah, pihak terkait maupun donatur agar dapat membantu masyarakat di Dusun Watubara yang terdampak teman Prodo. Di Ambon sendiri banyak yang udah turun ke jalan untuk menggalang donasi teman Prodo. Salah satunya itu Kanyaneti yang memang dia cukup proaktif ya, untuk bencana seperti ini dia dan kawan-kawannya turun langsung. Dia merupakan founder dari Gustu Dakwah. Ingin kita undang juga teman Prodo ya di Prodo, tapi waktunya belum cocok karena memang dia lagi sibuk untuk penggalangan dana juga, memang kegiatannya juga banyak teman Prodo. Tapi kita berharap dengan apa yang dilakukan teman-teman dari Gustu Dakwah, komunitas sejenis yang berikan, yang turun langsung untuk menggalang dana agar benar-benar apa ya, amanah juga ya, dan tidak lelah ya, karena aku tahu mereka bakal kerja keras untuk ini teman Prodo. Oke, kamu boleh bergabung di sosial media teman Prodo, Instagram kita atau di WhatsApp 08 13 56 24 5884 ya. Mungkin yang ingin berbicara soal gempa NTT ya, saudara kita, bagaimana kita membentuk empati kita, solidaritas kita teman Prodo, untuk sama-sama memberikan doa, dukungan dan semuanya. Oke, kita dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Huh?

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Perlu FM untuk bantu baik kamu ada Katiana dengan Adif Bas dalam dengan ceritaku ceritamu. Jadi kalau teman-teman yang tahu Katiana, Katiana ini main di ADC yang paling baru kemarin, teman Pro 2 ya, bukan ADC yang dulu ya. Langsung digandeng dari bahasa lama teman Pro untuk lagu yang sekece ini. Nah, aku mau update dulu informasi teman Pro 2 sebelum kita membahas lagi soal penggalangan dana untuk teman-teman yang di NTT teman Pro 2. Oleh anak-anak muda di Maluku, kayaknya seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Kemarin aku juga sempat nonton berita, baca juga. Itu katanya ibu-ibu di Padang itu mendonasikan apa ya, rendang itu berapa ton teman Pro 2 ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT sana teman Pro 2. Kalau kamu juga lihat di apa namanya, di sosial media juga, kemarin pas mereka di Labuan Bajo ketika lagi di gunungnya itu gempa, itu banyak turis tuh yang pada akhirnya apa ya, kayak kaget teman Pro 2 gempa sebesar itu. Untungnya lokasi wisatanya itu tidak terdampak ya, karena sebenarnya kan pure tempat wisata ya, bukan bukan lokasi rumah, makanya itu aman teman Pro 2. Oke, nah ini aku mau update informasi soal Arini Mas Paitela, nelayan asal Negeri Rutong, Kecamatan Leit Timur Selatan, Kota Ambon, dilaporkan hilang di perairan Negeri Rutong Muri pada hari Senin, teman Pro 2. Hingga operasi SAR hari ketiga, tim SAR gabungan bersama masyarakat belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Padahal tim telah memperluas area pencarian hingga ke perairan Negeri Rutong, Kota Ambon, namun hasil tetap nihil, teman Pro 2. Oke, mudah-mudahan apa ya, berarti hari ini hari pencarian ketiga, mudah-mudahan ketemu teman perempuan keluarga korban ya, menunggu. Oke, kita dengarkan Perdu FM teman terbaik kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.